champagne nyala or men pare nganinga nyal dari mame nganinga and me joro. And this is a true one story from long time ago.